Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman produa. Nah ini cuacanya udah mulai mendung banget ya di tempat kamu. Udah hujan atau belum nih teman produa? Kita mau cek dulu deh untuk lalu lintas ya. Di sekitar alun-alun Nengku Putri masih mendung nih, tapi belum turun hujan. Terlihat masih agak sepi ya. Sama juga di simpang Bank Indonesia juga terpantau masih agak sepi nih, tapi cuacanya belum turun hujan nih Mampro 2. Di sekitar CCTV dari Sukajadi arah K Square menuju ke flyover ramai lancar, begitu juga dengan sebaliknya. Kita cek lagi di Mercure Hotel di Bundaran Madani. Ini terpantau ramai lancar aja teman Pro 2 dan cuacanya masih agak terang ya. Tapi ini awan mendungnya sudah mulai menyelimuti. Kayaknya sebentar lagi hujan sih. Terus, wow, ini padat banget di Casablanca teman Pro 2. Buat kamu yang berarah menuju Batam Center dari flyover Sela ini bersabar ya. Karena ini baru lampu hijau, baru pada jalan semuanya. Tadi stuck banget, padat merayap ya. Sama juga di Pura, ini jalannya masih agak ada jarak sih. Berarti kepadatannya tuh dimulai dari flyover kayaknya ya. Kita cek lagi di simpang Kuda. Terlihat mendung. Mendung tapi ada terangnya juga nih. Bingung juga nih, langit Batam ini terbelah-belah ya. Ada yang terang, ada yang mendung begitu. Di Terowongan rame lancar, simpang Kuda rame lancar juga. Kita cek lagi di Southlink juga masih aman nih cuacanya, masih belum turun hujan tapi berawan ya. Anginnya sedep nih, sepoi-sepoi. Kalau lagi kalau libur dulu masih tinggal di Tiban, pergi ke pantai, Pantai Ciptalen, duduk merenung. Sedep kali tuh ya cuaca kayak gini tuh, duduk di pantai. Kalau ada jajanan belilah jajanan dulu ya kan. Terus duduk di batu-batu itu sambil liatin air laut begitu ya. Terus juga kalau beruntung bisa melihat pemandangan Singapore dari situ. Gak tau deh di Pantai Ciptalen apa masih buka atau enggak. Terakhir kesana tuh lagi kayak mau ada pembangunan gitu ya. Terus di mana lagi ya, kita cek yang bisa diakses aja nih, karena ada beberapa CCTV yang gak bisa diakses. Di Dang Anom ya, rame lancar nih abis lampu hijau kayaknya ya. Dan cuacanya masih agak cerah nih Mampro 2. Kita cek lagi di Gelail ya, rame lancar juga. Cuacanya juga masih ada terang, bahkan masih terlihat ada siluet sinar matahari begitu. Tapi di sini udah mendung nih, udah mendung banget nih ya. Untuk area Jalan Abu Altama 2 sekitar gedung RRI Batam, Cikit, Subotania dan sekitarnya. Di Temenggung, wow, rame ya pagi hari ini. Dua ruas lagi. Ini berapa ruas jalan sih? 8 ruas jalan ya. Itu rame ya dari arah Sukajadi menuju ke Batam Center maupun sebaliknya. Ramai ya. Kok suka jadi sih, bener gak sih? Ini arah ini Muka Kuning ya, Muka Kuning ke Batam Center. Begitu juga sebaliknya, ramai lancar tapi ya. Itu aja yang bisa disampaikan Imam Pro 2. Di tempat kamu gimana? Apakah udah turun hujan atau apakah ada kemacetan? Bisa banget belapor min ya di @pro2batam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.
2: And I was like, why are you so obsessed with me?

The Pussycat Dolls Club Song Teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Buat kami lagi on the way, hati-hati di jalan yang drive safely ya. Dan buat yang mau lapor Min juga boleh banget, masih tungguin di mention kita di @pro2batam. Mau WhatsApp juga boleh ya, tapi sekarang belum bisa request. Jadi buat yang request enggak diterima. Ini dari Mr. Kentung, katanya aman aja nih jalan. Ini di mana? Ini kayaknya simpang Sinkom ya kayaknya ya. Kayaknya nih. Sotoy banget gue. Jadi buat kamu yang masih mau laporan, masih ditungguin ya. Kita udah posting juga tema kita pagi hari ini, indeks ekonomi ya. Kalau kamu punya cuan lebih nih bakal buat apa? Apakah beli emas atau simpan cash atau diputar buat bisnis atau buat healing aja lah. Udah pusing kita ya kan. Daripada tambah pusing, mending healing sebentar begitu. Kamu pilihannya yang mana Teman Pro 2? Bisa banget ikutan polling kita di IG story di @pro2 batam. Kasih tahu kita alasannya apa ya. Kamu memilih itu, entah mungkin kamu pilihnya beli emas, alasannya apa, atau mungkin simpen cash, alasannya apa gitu ya. Boleh banget gabung di IG story kita di @pro2batam. Ini cuacanya masih cerah berawan gitu ya, karena ada matahari tapi ada langit mendung juga nih ya. Agak was-was juga kalau misalnya mau sepedaan atau mau jogging outdoor gitu ya, karena in any minute bisa hujan ya. Kalau di Batam tuh kan kadang tidak bisa ditebak juga cuacanya Teman Pro 2. Beda 15 menit, 20 menit tiba-tiba udah beda cuaca. Kamu bisa berkabar ya gimana cuaca yang kamu lewati. Wah, karena beda 2 km aja bisa beda cuaca. Sekali lagi ini di Batam ya. Nanti kita bakal balik lagi bacain komentarnya kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, Mam Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi, Mam Pro 2, kamu udah sarapan apa nih? Ya, jangan lupa buat sarapan ya. Jangan sampai gak sarapan karena belum diingetin doi. Jangan ya, nanti lapar seharian. Apalagi masih hari Selasa pula ya. Ini udah tanggal 9 pula ya. Pasti mendekati tengah bulan, akhir bulan. Biasanya kerjaan makin padat tuh. Jadi perlu amunisi, sarapan, isi perut dulu biar makin semangat ya. Tema kita pagi hari ini, Indis Ekonomi. Kalau kamu punya uang lebih gitu ya, punya cuan lebih, kamu bakal apain? Apakah beli emas aja, atau simpen cash aja, atau diputar buat bisnis biar makin beranak duitnya, atau healing aja lah, udah capek pusing memikirkan semua gitu ya, healing aja dulu kita kemana gitu. Kamu bisa komentar ya di IG story kita di @pro2batang. Sejauh ini sih beli emas ya 67% banget ya, yang kedua 33% simpen cash ya. Kalau dari Reynya bilang dia pilihnya beli emas. Bisa awet, disimpan gak mudah boros karena butuh effort kalau mau dijual. Betul ya, jadi kayak ya udahlah simpan ke barang aja gitu kan. Jadinya kalau misalnya kamu gak butuh-butuh banget uangnya, jadi gak kepake gitu ya. Karena high effort harus jual dulu lagi ya. Ide bagus juga nih, karena emas lagi turun juga nih. Jadi bisa juga nih kamu beli sekarang kalau punya uang lebih begitu ya. Terus ada komentar lagi enggak? Belum ya sejauh ini. Kamu masih bisa lapor Min loh sampai jam 9 nanti, Mam Pro 2. Gimana kondisi jalan yang kamu lalui? Hai Kak, mau request dong. Aduh, requestnya nanti sayang. Requestnya jam 10 sampai jam 12. Jadi sekarang masih sepada. Kalau kamu mau lapor Min kondisi jalan yang kamu lalui bagaimana, boleh banget mention di @pro2batang. Nanti gue bakal bacain lagi komentar kamu. Ikut gabung di tema kita pagi hari ini, Indis Ekonomi. Kira-kira kalau kamu punya uang lebih bakal diapain?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Produa sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

0: teman-teman Pro2, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman Pro2. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Padahal, selamat pagi teman pro 2. Nah tadi kita udah spill tema kita hari ini itu adalah indeks ekonomi. Kalau kamu punya uang lebih mau diapain begitu ya? Apakah beli emas, simpen cash, atau diputar buat bisnis, atau buat healing aja ya? Tadi kita udah baca komentarnya dari Renya, sekarang JFGD katanya simpan di AED min biar naik terus value-nya. Ah ya, bisa juga. Simpan di valuta asing begitu ya. Terus dari LiQ pilihnya itu mana pilihan LiQ? Kayaknya enggak ada deh. Katanya mana pilihan? Dia cuman komentar ya. Komentarnya biar gampang, Kak. Oh, mungkin kayaknya simpan cash ya. Soalnya enggak ada pilihannya nih, atau aku belum buka semua. Iya, LiQ belum pilih pollingnya ya. Masih bisa berpolling nih ya. Ikut komentarnya teman Pro 2 di IG story kita di @pro2 Batam. Kira-kira kalau kamu punya duit lebih gitu, kira-kira mau diapain? Apakah beli emas, atau simpen cash, atau diputar buat bisnis, atau healing aja lah. Lagi pusing indeks ekonomi ya kan? Healing sebentar biar hilang stresnya gitu ya. Tapi duitnya hilang juga ya. Kalau kita healing gak mungkin gak keluar duit kan. Tergantung kamu nih, kira-kira kamu buat apa. Mam Prodo bisa berkomentar di IG story kita di @prodo2batam.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita masuk di sesi terakhir ya. Aku mau bacain komentar kamu yang gabung dengan tema hari ini, indeks ekonomi kalau kamu punya duit lebih bakal buat apa. Ternyata hasilnya 57% banget pada beli emas ya. 43% simpen cash ya. Terus ada komentarnya lagi yang belum dibacain dari Yeni. Yeni vote beli emas. Katanya harga emas cenderung stabil dan naik buat jangka panjang. That's good ya. Kalau kamu kepikiran buat investasi, bagus banget di emas gitu ya. Atau mungkin ada prefer investasi lainnya, bagus juga. Tapi harus pintar-pintar pilih ya. Karena indeks ekonomi semuanya itu kan apa namanya, naik turun begitu ya. Jadi harus pintar-pintar pilih mana investasi terbaik buat kamu dan yang cocok buat kamu tentunya ya. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Indonesia tercinta kita, Mamprodua, mau pamit undur diri dulu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune di Spada. Nanti kamu bakal ditemani sama Manda ya di Produa Hits List. Lagi mau pamit, besok kita ketemu lagi di Produa Hits List. Lagi bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3. Bye-bye.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

part 2, saatnya info pro 2. Dari laman rri.co.id, Chief Editor Piala Dunia TVRI Usman Kansong memastikan persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9%. Kansong menyebut TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran. Salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar itu. Kansong juga menambahkan persiapan mencakup dari sisi peralatan, teknis maupun sumber daya manusia. Meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun ia menegaskan TVRI sudah siap untuk menyiarkan Piala Dunia. Sebagai pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026, TVRI berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan ke seluruh penjuru Indonesia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu akan digelar mulai 12 Juni hingga 20 Juli 2026.

di Vietnam. Timnas voli putri Indonesia tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam dalam lanjutan AFC Cup Women 2026 di Kandon City, Filipina. Tim Indonesia harus menyerah 2-3 dengan skor 25-18, 22-25, 18-25, 25-19, dan 13-15. Indonesia sukses mengendalikan set pertama dan menutupnya dengan kemenangan 25-18. Hal ini membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki set kedua, Vietnam mulai menemukan ritme dan Indonesia kalah 22-25. Tertinggal 1-2, Indonesia bangkit di set keempat. Mereka bermain lebih efektif dan merebut kemenangan 25-19. Namun di set kelima berlangsung sangat ketat dengan kedua tim bergantian memimpin. Vietnam tampil lebih tenang di momen krusial dan menang 15-13. Demikian info Pro 2, coming up next Pro 2 Hit List.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Wanda di Pro 2 Hitlist di teman Pro 2 edisi 9 Juni 2026 ya. Kalau sudah waktunya Pro 2 Hitlist, ini adalah saatnya kamu request lagu ya teman Pro 2 ya. Boleh lagu Indonesia, boleh lagu K-pop, boleh lagu internasional. Boleh selagi lagunya tuh ada di bank data ya teman Pro 2 ya, pasti nanti Manda puterin. Jadi buat kamu yang mau request, caranya gampang, kamu bisa WhatsApp di 0811691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam. Sebelum Manda mulai bacain requestan dari kamu nih, Manda mau puterin dulu satu lagu dari Dionela

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Manda mau mulai bacain nih requestan dari kamu yang sudah masuk. Ini ada yang request dari WhatsApp ya. Katanya dari Vivi gitu, mau request lagunya BTS nih yang FYA ya. Katanya soalnya Desember nanti mau ikut konsernya, jadi pengen dengerin lagunya. Wah seru ya, mau nonton konser BTS. Siap, nanti abis ini Manda puterin ya, biar sambil inget-inget lagu-lagunya BTS tuh apa aja gitu ya. Dan satu lagi ada juga dari Sofiana yang mau request lagunya Marion Jola yang Kawin Lari katanya. Oke lah kalau gitu, langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

Pro 2 Hitlist balik lagi teman Pro 2, dan Manda masih mau bacain lagi nih requestan dari kamu yang sudah masuk ya. Kali ini ada dari Instagram, ini dari @Mulyani. Katanya mau request dong Kak lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You. Ini adalah salah satu soundtrack dari Toy Story 5 ya tahun 2002 ya. Siap, nanti Manda puterin lagunya ya buat kamu ya. Dan satu lagi ada juga ini dari @Alicia. Katanya mau request lagunya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana yang Aku Harus Pergi. Pergi kemana coba ya. Langsung aja deh Manda puterin lagunya ya buat kamu.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

I Love You But You Lebih Love Me by NPD ya teman-teman Pro 2 ya. Memang NPD ini lagu-lagunya agak nyeleneh tapi asik ya teman-teman Pro 2 ya. Dan kita masih balik lagi di Pro 2 Hitlist nih teman-teman Pro 2. Manda masih mau bacain requestan dari kamu pastinya. Ini ada dari @dianingarum, katanya mau request dong lagunya Tip X Kamu Gak Sendirian. Siap, Manda udah masukin ke playlist, nanti habis ini diputerin ya. Dan satu lagi ada juga dari @amelianovia, katanya kak aku mau request dong lagunya Sela on Seven yang judulnya Sederhana. Oke siap. Sebelumnya buat kamu tahun Pro 2 yang masih mau request nih, kamu masih bisa banget di WhatsApp 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya Tip X Kamu Gak Sendirian.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

0: keep watching.
1: Pro 2 Hitlist balik lagi teman Pro 2, dan Manda masih menemani kamu ya. Kamu masih boleh banget buat request lagu ya teman Pro 2 ya. Dan ini Manda mau bacain lagi requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram ya. Ini ada dari Baskara Prasetyo, katanya, "Kak, request lagunya Asila dong yang judulnya Me and You." Siap. Habis ini nanti Manda puterin ya buat kamu Baskara. Dan satu lagi nih ada juga dari IB Modeling Batam, katanya, "Hai Kak, mau request lagu dong dari Nicky Baker, Sumpah Mati." Katanya lagu ini untuk anak-anak SMA Basic. Siap. Manda juga udah masukin lagunya Nicky ya teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Oh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, lagu dari Jazz tadi benar orang bilang mengantarkan kita di jam 11.51. Udah saatnya Manda pamit dulu nih teman Pro 2 dari Pro 2 Hitlist edisi 9 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah request ya dari jam 10 tadi dan juga sudah tune in teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat dibaca ini requestannya, besok request lagi ya, karena Pro 2 Hitlist itu ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12 ya teman Pro 2 ya. Nanti di santai siang Manda bakal balik lagi menemani kamu teman Pro 2. Tapi sekarang Manda pamit dulu. Keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Manda balik lagi nih menemani kamu di santai siang ya. Jam-jam istirahat nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi istirahat siang, selamat menikmati siangnya ya teman Pro 2 ya. Istirahat dulu dari aktivitas ya yang udah gedebak-gedibuk gitu dari pagi kali ya teman Pro 2 ya. Dan di siang ini Manda bakalan update informasi buat kamu. Nanti ada informasi kuliner dan serba-serbi Piala Dunia nih teman Pro 2. Dan juga nanti kita update sedikit tentang entertainment news ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Nanti Manda bakal balik lagi. Dan ini Manda mau puterin dulu lagu buat kamu. Ada Bruno Mars, If I Knew.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

Manda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di santai siang ya. Dan siang ini hujan sudah mulai turun ya teman Pro 2 ya. Deras banget nih kalau di Jalan Abdul Tama nomor 2 Batam Center. Kalau di tempat kamu gimana teman Pro 2? Apakah sudah mulai turun hujan juga di siang ini gitu ya? Nah kalau misalnya lagi hujan-hujan gini tuh ya teman Pro 2 ya, berasa gak sih kalau jadi kayak lebih cepat lapar gitu ya? Padahal tuh aktivitas kita tuh sama aja gitu, kayak biasa gitu. Tapi kalau misalnya udaranya udah mulai dingin gitu ya, terus kayak mendengar suara hujan gitu dari luar, itu kayak otomatis banget rasanya kayak pengen cari sesuatu untuk dimakan ya teman Pro 2 ya. Jadi memang ternyata kondisi cuaca itu bisa mempengaruhi selera makan nih teman Pro 2. Dan dingin dan suhu udara dingin itu tubuh tuh bereaksi cenderung membutuhkan energi untuk menjaga suhu tetap hangat gitu. Makanya nih kalau misalnya lagi hujan, kamu pengen makan yang ini gak sih, berkuah-kuah gitu teman Pro 2, atau misalnya minum anget gitu, jadi kayak lebih menggugah selera gitu ya waktu hujan. Nah selain menghangatkan tubuh ya teman Pro 2 ya, makanan hangat itu juga bisa memberikan efek nyaman ternyata untuk psikologis kita gitu tanpa disadari. Makanya banyak orang tuh langsung pengennya tuh kalau udah hujan makan kayak bakso gitu ya, terus juga soto, mie kuah, atau misalnya bubur gitu waktu cuacanya lagi dingin, karena memang pas banget gitu ya makanan itu dengan cuaca hujan gitu ya. Selain juga makanan berkuah, itu juga minuman yang anget tuh juga oke banget gitu ya. Pasti langsung kayak pengennya tuh minum-minuman kayak teh hangat gitu ya, minuman jahe gitu ya teman Pro 2 ya. Karena itu tuh minuman yang bisa membantu untuk menghangatkan tubuh, terasa lebih rileks gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi ini kalau udah kayak gitu, jangan lupa nih untuk memperhatikan juga asupan gizi kamu. Karena memang kalau cuaca dingin itu kita kan tergoda untuk makan lebih banyak ya, karena bawaannya lapar gitu. Padahal nih yang paling penting adalah memilih makanan yang ya gak cuman enak ya, gak cuman mengenyangkan perut, tapi juga membantu jaga daya tahan tubuh ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau lagi hujan gini nih di tempat kamu, kamu makanan pertama apa sih yang langsung terlintas gitu ya pengen dimakan siang ini?

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Santai siang, balik lagi teman Pro 2. Dan saatnya ini update informasi dari Piala Dunia 2026 ya. Karena Piala Dunia ini sebentar lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi semakin dekat semakin seru nih kalau bahas soal Piala Dunia. Nah kalau di dunia sepak bola itu ya teman Pro 2 ya, ada banyak rekor gitu yang sulit dipecahkan. Bisa dari jumlah gol, jumlah trofi, atau juga rekor penampilan terbanyak. Namun ada satu catatan yang sampai hari ini tuh masih belum mampu disamai siapapun ya teman Pro 2 ya. Rekor yang sulit tercapai gitu ya. Karena rekor ini tuh dimiliki oleh legenda Brazil, yaitu Cafu ya teman Pro 2 ya. Jadi nama Cafu ini mungkin identik dengan sosok bek kanan gitu ya. Di balik itu ia juga memegang rekor yang sangat langka nih teman Pro 2 dalam sejarah Piala Dunia. Apa sih rekor yang dia pegang? Nah, jadi Cafu ini menjadi satu-satunya pemain yang berhasil tampil dalam 3 final Piala Dunia gitu secara beruntun. Wow. Padahal Piala Dunia kan jaraknya tuh kayak berapa tahun sekali gitu ya teman Pro 2 ya. Dan dia ini berhasil tampil dalam 3 final Piala Dunia dari tahun 94, 98 dan 2002 bersama tim nasional Brazil gitu ya. Dari 3 final tersebut 2 diantaranya berhasil berakhir manis ya dengan gelar juara dunia pada 94 dan juga 2002. Sementara pada 98 Brazil itu harus ya mengakui keunggulan Prancis gitu ya di partai puncak ya teman Pro 2. Jadi pencapaian ini tuh menunjukkan Cafu tuh sangat konsisten gitu menjaga performa di level tertinggi selama bertahun-tahun gitu ya tahun 2002 ya. Karena untuk tampil di satu final Piala Dunia aja tuh udah susah gitu ya, dan itu tuh pasti menjadi impian banyak pemain gitu. Sedangkan si Cafu ini tuh berhasil melakukannya 3 kali berturut-turut gitu. Dan sepanjang karir internasionalnya ya, Cafu itu mencatatkan 142 penampilan bersama Brazil dan menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola negaranya. Jadi yang gak heran lah ya teman Pro 2 ya, kalau sampai sekarang nih Cafu masih dikenang sebagai salah satu bek kanan terbaik yang pernah dimiliki

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Something like that.
1: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Produa, balik lagi teman Produa. Dan Manda masih menemani kamu di Santai Siang ya. Masih mau update juga ini dari Piala Dunia 2026 ya teman Produa ya. Jadi ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih ya, bukan cuma jadwal pertandingan dan kekuatan tim aja nih yang jadi sorotan ya teman Produa ya. Ternyata nilai pasar para pemain tuh juga ikut menarik perhatian gitu. Apalagi semakin banyak pemain bintang dalam satu tim, itu biasanya makin tinggi gitu tuh nilai skuadnya gitu ya. Tapi pertanyaannya nih, apakah tim dengan skuad termahal itu otomatis akan menjadi juara? Belum tentu ya teman Produa ya. Jadi menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 nih, tim nasional Perancis itu menjadi negara dengan nilai pasar skuad tertinggi di antara seluruh peserta turnamen. Tebak berapa ya nilai skuadnya ya. Jadi nilai skuad Prancis ini diperkirakan mencapai sekitar 1, miliar euro. Terus di belakangnya ada Inggris dengan nilai lebih dari 1,3 miliar euro. Terus juga disusul sama Spanyol yang nilainya menembus 1,2 miliar euro. Wow. Jadi ini 3 negara yang masuk top 3 dengan perkiraan nilai skuad tertinggi gitu ya teman Produa ya. Karena ketiga negara tersebut ini menjadi satu-satunya peserta yang memiliki nilai pasar squad itu di atas 1 miliar euro. Sementara itu Portugal tuh masih berada di bawah mereka gitu lah ya, dengan nilai ya mendekati angka tersebut tapi gak nyampe 1 miliar euro ya teman Produa ya. Dan tingginya nilai pasar ini tuh ya pastinya gak lepas dari keberadaan para pemain kelas dunia. Salah satunya adalah Jude Bellingham yang menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di turnamen. Tapi menariknya nih ya teman Produa ya, di sisi lain ada tim kayak tim nasional Curacao gitu ya, yang memiliki nilai squad itu jauh lebih rendah. Nah, tapi meski gitu gitu ya, sepak bola itu kan pasti selalu punya kejutan gitu ya, apalagi yang sulit diprediksi gitu. Punya nilai squad yang tinggi kan belum tentu jadi juaranya ya teman Produa ya. Jadi Presiden FIFA juga menegaskan bahwa nilai pasar itu tuh nilai pasar pemain gitu ya, bukan jaminan untuk jadi juara. Karena menurutnya hasil pertandingan itu tetap ditentukan oleh performa, kerjasama tim, dan juga kemampuan memanfaatkan peluang di lapangan. Apalagi nih ya, Piala Dunia 2026 ini tuh jumlah pesertanya itu bertambah gitu ya. Jadi 48 negara, lebih banyak negara, lebih banyak kemungkinan-kemungkinan baru. Siapa aja, negara mana aja bisa jadi juaranya gitu ya teman Produa ya. Makanya ini tuh yang bikin ya persaingan itu diprediksi semakin ketat gitu ya. Dan juga membuka peluang munculnya kejutan dari tim-tim yang sebelumnya mungkin kurang diunggulkan ya teman Produa ya. Jadi ya nanti kita nantikan saja nih Piala Dunia sebentar lagi. Counting down ya teman Produa ya, menuju pembukaan Piala Dunia 2026.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman Pro 2, Manda masih menemani kamu ya. Dan ini Manda punya informasi dari dunia hiburan nih teman Pro 2 ya. Siapa di sini yang suka nonton film horor gitu ya, dengan konsep misterius tapi bikin penasaran. Belakangan ini ada satu judul yang ramai dibicarakan pecinta film di seluruh dunia ya teman Pro 2 ya, yaitu film Backrooms. Dan menariknya nih, film ini tuh bukan cuman sukses mencuri perhatian penonton, tapi juga baru aja mencetak rekor baru gitu di industri perfilman. Jadi film horor Backrooms ini kembali membuat prestasi gemilang gitulah ya. Film garapan saudara muda Kane Parsons ini resmi menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah studio A24 teman Pro 2. Dan sampai saat ini nih Backrooms berhasil meraih pendapatan sekitar $212 juta gitu secara global, dan melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Marty Supreme. Film ini sendiri itu diadaptasi dari serial YouTube populer gitu teman Pro 2, yang terinspirasi dari fenomena internet dan cerita creepypasta bernama Backrooms gitu. Dan ceritanya itu mengikuti seorang pria bernama Clark yang tanpa sengaja terjebak di dunia misterius berupa lorong-lorong tanpa akhir yang dipenuhi berbagai teror. Udahlah, terjebak di lorong-lorong terus dipenuhi berbagai teror gitu ya. Jadi kebayang kayak creepy-creepy-nya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan selain sukses secara komersial, Backrooms juga mendapat respon positif dari para kritikus, karena film ini tuh memperoleh skor tinggi di berbagai ulasan dan dianggap berhasil gitu menerjemahkan suasana mencekam dari versi internetnya ke layar lebar. Jadi ya susah gitu kan ya merepresentasikan itu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya juga nih, Ken Parsons ini berhasil mencatat sejarah sebagai salah satu sutradara termuda yang sukses gitu memimpin film box office besar di Amerika Utara. Dan saat ini, saat film ini dirilis tuh ternyata usianya tuh baru 20 tahun. Wow, masih sangat muda ya, so young ya, dan sudah bisa punya prestasi se-wow itu gitu ya. Buat kamu yang penasaran teman Pro 2, ini filmnya tuh kalau di Indonesia dijadwalkan akan tayangnya besok 10 Juni 2026. Jadi langsung ajalah yang penasaran, cus ke bioskop.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Manda masih balik lagi menemani kamu di Santai Siang. Dan ini adalah segmen terakhir ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum Manda pamit, Manda masih punya informasi dari dunia hiburan nih ya. Untuk kamu yang belum tahu, film biopik itu memang selalu punya daya tarik tersendiri ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau mengangkat kisah seorang legend gitu yang berpengaruh masih terasa hingga sekarang gitu pengaruhnya gitu ya. Kali ini ada kabar dari film Michael nih teman Pro 2 yang mengangkat perjalanan hidup sang King of Pop yang berhasil mencetak rekor baru yang luar biasa di box office dunia. Jadi film biopik Michael ini resmi menjadi film dengan pendapatan tertinggi gitu sepanjang sejarah studio Lionsgate. Memasuki minggu ke-7 penayangannya, film ini tuh telah mengumpulkan pendapatan global sekitar 898 juta dolar Amerika Serikat. Wow. Dan angka tersebut ya berhasil melampaui dua film legendaris milik Lionsgate lainnya gitu, yaitu Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 dan The Hunger Games Catching Fire yang memang sebelumnya memegang rekor pendapatan tertinggi dari Lionsgate. Tapi kesuksesan ini tidak lepas dari tingginya antusiasme penonton di berbagai negara ya terhadap kisah hidup Michael Jackson gitu, salah satu musisi yang memang paling berpengaruh dalam sejarah musik dunia. Dan menariknya nih, pencapaian tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah gitu ya, pasalnya film ini tuh dijadwalkan masih mau mulai penayangan di Jepang pada 12 Juni mendatang. Salah satu pasar internasional yang dikenal memang memiliki basis penggemar Michael Jackson yang cukup besar gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kamu udah nonton belum nih filmnya Michael Jackson ini ya teman Pro 2 ya? Kalau belum, nanti masih bisa ditonton gitu ya teman Pro 2 ya. Dan informasi ini menjadi penutup di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 siang tadi. Kalau gitu Manda pamit dulu. Habis ini masih akan ada Sore Ceria. So don't go anywhere, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: anything we could do if we tried.
1: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
0: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap-bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
1: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
0: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
1: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
0: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Eh, loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
1: Huh? Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
0: Hi abang.
1: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.
2: FM. Sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Out of town, we never out of money.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi, ketemu lagi barengan aku Diana Putiarawati, teman Pradua. Selamat sore kalian semuanya, apa kabar sore hari ini? Semoga baik-baik saja di tengah gempuran cuaca Batam yang serba dar-der-dor ya, teman Pradua ya. Kalau enggak panas-panas banget, ujian tiba-tiba lebat, habis ujian 15 menit sampai setengah jam panas mentereng lagi ya Wak ya. Jangan lupa untuk keep hydrate, selalu banyakin minum air putih ya, supaya satu gak haus, yang kedua gak dehidrasi guys. Karena kerasa gak sih kan, walaupun emang ini hujan tapi engapnya tuh beda gitu ya teman Pradua. Pokoknya sehat-sehat untuk kita semua dan sore ceria barengan aku Diana Putiarawati. Aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Panjang perjalanan kita ya Wak ya. Jadi banyak juga yang bakalan kita bahas. Kita bahas seputar entertainment update, kita bahas seputar lifestyle update, seputar yang viral-viral update juga. Pokoknya jangan kemana-mana, keep tuning in at Sore Ceria.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah.

0: dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
1: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria, masih barengan aku Denok Mutiarawati. Kita kayaknya bahas seputar film-filman dulu aja ya, teman Pro 2. Kalau kamu suka model-model film drama keluarga yang melankolis gitu ya, kayak kamu butuh film a good cry movie istilahnya, kayak model-modelan Miracle in Cell Number 7. Nah, ini sutradara originnya, sutradara Miracle in Cell Number 7 dari Korsel ya, Mr. Lee Hwan Kyung. Katanya bakalan collab barengan Falcon Picture untuk film drama yang judulnya Gasi Gogi. Apaan tuh? Yang buat belum familiar sama Gasi Gogi atau Torn Fish, ini dia menceritakan tentang sebuah drama keluarga juga ya, teman Pro 2. Dan ini juga adaptasi dari drama Korea yang populer. Kayaknya memang Falcon Pictures specialty-nya sekarang specialty remake studio gitu ya. Jadi semuanya dari film Korea dia remake semuanya. Semuanya, hampir most of the popular drama itu bakalan difilmin gitu ya, teman Pro 2. Jadi ceritanya itu Gasi Gogi ini berpusat pada ada bapak sama anak laki-laki yang menderita leukemia, guys. Jadi si bapak ini mesti kudu berjuang banget nih menghadapi berbagai kesulitan demi merawat dan menyelamatkan putranya yang leukemia, yang sakit putranya ya, si anaknya ya. Jadi temanya itu kayak unconditional love gitu loh, cinta tanpa syarat, pengorbanan orang tua dan kasih sayang yang seringkali tidak terlihat begitu ya, guys ya. Terus kenapa kok Gasi Gogi? Katanya ini terinspirasi dari ikan stickleback jantan ya. Jadi katanya kalau di kehidupan nyata tuh ikan ini dikenal menjaga sarang dan anak-anaknya seorang diri setelah induk betinanya pergi gitu. Makanya si ayahnya ini kayak si ikan ini gitu loh. Dalam juga sebenarnya ceritanya ya, guys ya. Terus kan pada hype tuh, kayak pada banyak yang penasaran gitu dengan si Gasi Gogi ini, karena alasan salah satunya ya yang ngerjain langsung Lee Hwan Kyung ya. Kita tahu ya, dia memang benar-benar origin sutradara di balik Miracle in Cell Number 7. Salah satu film Korea yang paling menguras emosi ya wah ya, dan berhasil menyentuh jutaan penonton gak cuma di Korea tapi juga di berbagai negara, bahkan di remake lagi versi Indonesia ya gitu ya. Dan memang si Lee Hwan Kyung ini udah lama pengen ngadaptasi Gasi Gogi ini ke layar lebar begitu, cena. Jadi kayak bersambut gitu ya gayungnya ya wak ya. Kalau kamu suka model-modelan kayak begini nih, ini bakalan jadi upcoming project yang kayaknya worth it untuk ditunggu ya wak. Walaupun belum ada kisi-kisi juga ini kapan digarapnya proyeknya, kapan syutingnya, siapa saja pemerannya, kapan rilisnya, itu masih lama lah ya. But this is a good news untuk sedikit freshen up the air ya about movie update. Udah deh segitu aja, aku masih bakal balik lagi nanti, jangan kemana-mana jadinya. Keep tuning in at Sore Ceria ya guys.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria. Tadi kita udah bahas film adaptasi ya, dari film Korea Selatan diadaptasi jadi film Indonesia. Sekarang kita bahas dulu yang lagi rame. Ini kalau ada ribut-ribut kayak begini tuh gak ngerti kenapa sih, sih dari diriku tuh bukan senang ya, tapi kayak tertarik gitu ya Wak ya, untuk menyelami lebih dalam. Ini sekarang lagi ribut-ribut masalah Avengers Doomsday. Ya mungkin kamu adalah salah satu penggemar Avengers yang mungkin agak sedikit kecewa ya dengan pemilihan cast dari Marvel. Kenapa the iconic Robert Downey Jr. harus menjadi Dr. Doom, dimana padahal sebenarnya dia udah sangat-sangat melekat banget itu image Iron Man ya teman Pro 2. Terlepas dari banyak sekali desas-desus mengenai trust issue fans tentang si Avenger Doomsday ini, The Russo Brothers ya, yang akan turun ya untuk mensutradarai film Avenger Doomsday ini, juga mereka tuh sebenarnya pengen mencoba formula baru gitu loh. Kan kita semuanya tahu ya, kalau film box office superhero bahkan, itu semuanya plotnya tuh dari awal bagaimana permasalahan terbentuk, ada problemnya, tiba-tiba ada villain masuk, terus mini bad battle, habis itu petualangan sampai the great battle, terus udah gitu ya guys ya. Jadi kayak si Russo Brothers ini pengen meracik ramuan baru gitu. Tapi di balik antusiasme itu ternyata enggak sedikit penggemar yang masih ragu juga sama Avenger Doomsday. Ya itu tadi, balik lagi ke kenapa kok si Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom. The power of casting itu emang sangat berpengaruh sih sama pembawaan karakter yang akan dihidupkan di live action ya menurut aku, dan ini flop banget sih Marvel ya. Dan

Kenapa pula ya si Robert Downey Jr. ini dia mau pula jadi Dr. Doom gitu loh. Padahal bagus-bagus udah image-nya Tony Stark gitu atau Iron Man gitu. Jadi harus berbanding terbalik, kita kayak harus menghapus image Iron Man yang selama ini kita sudah melekat sama si Robert Downey Jr. ini gitu ya teman berdua ya. Jadi banyak fans tuh yang takut bias gitu, karena kalau dilihat fanbase-nya juga sebenarnya si Dr. Doom ini punya basis penggemar yang cukup gede juga ya di komik ya, di Marvel komik ya teman berdua. Banyak fans yang ngarep banget sama karakter ini tuh diperanin sama aktor baru, jadinya bisa menghadirkan interpretasi yang benar-benar seger gitu loh, tanpa bayang-bayang Iron Man guys. Dan gak soal casting doang ya, sebagian penonton juga ngerasa kayak, kan kayaknya Marvel sekarang jadi makin so-so gitu loh guys. Setelah Endgame kayaknya ya, and for me Endgame it was the epic Marvel saga yang kayaknya kalau nonton lagi tuh pasti bakalan merinding ya teman berdua. Karena setelah Endgame belum ada film Avenger yang mampu menciptakan momen budaya Infinity Saga tuh yang gede seperti Endgame gitu. Jadi kayak ya gitu deh, ada yang flop, terus terlalu dragging, enggak ngehook banget ke penggemar. Jadi lama-lama people will lose interest itself. Jadi kayak orang jadi bosen dan ya tidak mau mengikuti lagi gitu ya. Sampai-sampai si RG juga, dia juga ngerasa resah sih. Aku gak yakin ini nanti Avengers Doomsday ini bakalan se-wow film Marvel-Marvel yang sebelumnya. Jadi kayak udah ngerasa juga sih bakalan flop gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu, kita lihat aja dulu nanti bagaimana update-nya ya teman berdua, setelah mereka rilis the official teaser yang masih ditunggu-tunggu oleh banyak fans dari Avengers.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Dina Putiarawati di Sore Ceria. Kita bahas musik dulu deh ya Wak ya. Tadi kan udah film-film nih. Tapi kita bahas musik yang gimana ya, gak didengerin penasaran, didengerin kesel sama liriknya, apalagi nonton video klipnya pengennya pengen berkata yang tidak sopan gitu ya guys ya. Siapa lagi kalau bukan NPD ya Wak. Kan kemarin mereka rilis judul I Love You But You Lebih Love Me ya. Oh ini judul terbaru singlenya mereka ya. Mereka tuh kemarin debut dengan Sempurnanya Aku tuh. Udah lihat video klipnya yang Sempurnanya Aku ini ya teman berdua. Emang bikin kesel, tapi karena Kak Kev yang ada di situ keselnya kayak bisa dimaklumi gitu ya Wak ya. Jadi NPD ini kan ada trio ya. Ada si Kev Lukman, Niki Putra sama Mario Cesar. Di sini di lagu barunya yang I Love You But You Lebih Love Me ini mereka lebih explore kayaknya untuk dari segi musikalitasnya. Jadi karena lagi genrenya agak lebih beda gitu ya menurut aku ya Wak ya. Mereka tuh kayak gabungin unsur pop, jazz sama big band gitu loh. Jadi kayak lebih berasa brass sectionnya gitu. Dari yang pertama kan pop banget tuh, yang ini kayak lebih berwarna gitu ya. Jadi suasananya kayak ala-ala Broadway gitu ya Wak. Enak gitu intronya tuh kayak wih keren. Tapi begitu masuk liriknya, apalagi pas dia bilang I love you but you lebih love me, itu kayak Kak Kev memang ya. Kesel tapi nggak kesel tuh gimana sih? Ya gitulah ya teman berdua ya. Dan pilihan aransemen ini juga bukan tanpa alasan ya guys ya. Katanya NPD tuh pengen menghadirkan energi yang lebih ceria, lebih positif dan juga lebih menghibur gitu ceritanya Wak. Sekaligus memberikan pengalaman mendengarkan yang berbeda bagi para penggemarnya gitu cena. Dan yang lebih effort lagi emang mereka bertiga ini emang konsepnya begitu ya. Kesel, tengil, ngeselin, terus NPD memang ya Wak, sesuai dengan nama grup mereka. Tapi mereka ikutan nulis loh Wak, mereka ikutan ketika nulis lagunya mereka ikut sesi nulis, terus juga mereka ikut juga ketika aransemen musik tuh mereka juga ikut gitu ya, walaupun tidak turun langsung tapi mereka ikut terlibat gitu ya. Dan seru gitu, ternyata mereka yang membuat musikalitas Indonesia jadinya enggak boring ya. Dengan adanya NPD, lagu-lagu di Indonesia ada yang lebih menarik daripada lagu-lagu sedih karena cinta. Ya enggak sih Wak, keren sih. Yaudah kita dengerin aja ya, setelah ini kita dengerinin lagu baru mereka dengan I Love You But You Lebih Love Me from NPD.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya nggak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina kamu nggak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

0: akademik, ada beasiswa juga loh.
1: Wow.
0: Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Bro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Kita ke musik lagi ya, Wak ya. Ini ada kabar dari The Queen of Pop, Madonna, yang akhirnya siap comeback lewat album barunya dia yang judulnya Confession 2 ya. Memang ya, gacor banget udah Madonna, benar-benar enggak diragukan lagi title itu kenapa jatuhnya ke beliau gitu ya. Karena ini kalau dihitung-hitung sih sebenarnya udah 67 tahun ya Madonna ya, tapi masih eksis dan musiknya masih enak-enak gitu loh teman Pro 2. Dan menjelang perilisan album ini, Madonna tuh bikin heboh New York dengan konser dadakan di Times Square yang dihadiri sekitar 50 ribu orang ya. Dan belum selesai bikin rame nih, besoknya dia tuh langsung muncul di Tribeca Festival untuk memamerkan film pendek berdurasi 10 menit yang berisi cuplikan lagu-lagu dari album barunya. Agak lain kan promosinya. Kayak selalu ada kejutan-kejutan gitu loh kalau Madonna ini, kayak sesuatu yang extraordinary will come up gitu loh in every single of her debut, her album, apapun itu karya-karyanya dia, selalu ada something yang menarik perhatian. Dan ini yang dilakukan untuk album Confession 2-nya dia gitu. Tapi ya gitu ya, gak Madonna rasanya kalau gak kayak gitu gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada beberapa cameo juga yang muncul ketika Madonna merilis film pendek tentang album barunya, mulai dari Sabrina Carpenter, ada Benedict Cumberbatch, ada Kate Moss, sampai anaknya Madonna juga, Lourdes Leon juga ada tuh di dalam cuplikan itu gitu. Dan untuk para penggemar lama, Confession 2 terasa spesial karena album ini tuh disebut sebagai penerus langsung dari Confessions on a Dance Floor, album legendnya Madonna yang rilis 2005 kemarin, yang lagu-lagu hitsnya itu sampai sekarang masih enak, kayak lagu Hung Up itu dari itu albumnya teman Pro 2. Nah, menariknya lagi nih ya Wak ya, Madonna itu juga mengungkap kalau salah satu lagu dari album yang Confession 2 ini ditulis barengan putrinya dia, barengan anaknya dia, si Lourdes Leon itu tadi. Dan menyebutkan bahwa proses kolaborasinya ini menjadi momen healing cenah buat hubungan mereka antara ibu dan anak. Ya ampun, merinding ya Wak ya. Dan gitu ya, kalau ngomongin mengenai aransemen musik juga, Madonna sempat bilang sih musik-musik yang dia akan sajikan di album terbarunya ini adalah musik-musik yang masih relate dengan di zaman sekarang. Adapun eksplorasi yang dia buat, tapi tidak terlalu major gitu loh. Jadi kayak masih bisa lah dibuat lagu-lagu party gitu ya teman Pro 2. Kita tunggu ya, karena album ini dijadwalkan rilis 3 Juli nanti. Jadi masih sebulan lagi ya tahun Pro 2 ya. Kita tunggu nih Confession 2 dari Madonna, soon to be released on the 3rd July. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau jamnya aku harus pamit undur diri ya Wak ya. Makasih banget Wak yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai sekarang udah mau jam 6. Tapi karena udah mau azan maghrib untuk kota Batam dan sekitarnya, kita sudahi dulu sore ceria di hari ini. Sehat-sehat kalian semua, sehat-sehat kita semua. Hati-hati yang di jalan, gak usah ngebut-ngebut. Yang penting selamat sampai dengan tujuan. Ketemu lagi barengan aku besok lusa ya teman berdua ya. So atau kapan-kapan ya, entah lupa aku jadwalku ini besok atau besok lusa. Pokoknya ketemu lagi aku next time. Enjoy the rest of our program di Pro 2 Batam. Denok Mutiarati pamit and bye-bye.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini. Sesuai janji gue tadi, teman perdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak, ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya?
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam. Jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Jadi
1: aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration. Sebenernya ya? Sebenernya gak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh, iya.
1: Gak lama-lama sih ya. Tenan orangnya.
0: Tapi speednya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar nggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya kayak gitu, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada yang lari, aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: ya. Say healthy, bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio
1: iya
0: gak
1: sih? Kardio banget.
0: Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining ya buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman perdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya.
0: Jadi,
1: dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa berkuda, tapi kayak nggak jadi karena kayak agak repot ya. Gitu. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Iya, aku lihat kayak kayaknya seru deh. Let's just try it.
0: Iya. Meskipun kita mungkin belum tahu kayak.
1: Iya, belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya. Awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman perdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman perdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Produ seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gak lebih hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak
0: okay,
1: there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like okay sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: okay.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: So
1: I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course,
1: oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So, sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku cuma juga gitu kalau lagi nulis lagu, terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana Agatha ngerjain lagu ini, happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Mm-hmm. Like if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus okay, aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay?
0: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally, yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off.
0: Please. Cabut aja ya, mendingan ya. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Walaupun
1: sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu.
0: Iya, iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. As a rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gitu sih. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak Omin gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type. Hmm, gitu.
0: iya emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
1: Beda, iya.
0: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, yes, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah, she's...
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Begitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa ya. jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke. Okay.
1: Something different.
0: Oke. Okay.
1: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap. Siapa ya? And then Zoom yang bilang, don't use a male rapper.
0: Okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia.
0: Okay, okay.
1: Yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre, tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Zoom kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya, benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari sini dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga iya, sama Agatha ya?
1: Pokoknya galak gemas ya. Galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
2: Oh.
0: Oke. Tapi. Thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya di lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa di record tahun 2025.
0: Oke.
1: Okay. Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
0: Iya, okay.
1: Begitu. Ini sekarang Mm-mm, kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
1: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu. Iya,
0: yeah, betul.
1: Iya. Yeah. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Oh, iya iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, benar.
3: Ya, jadi ditujukannya kan ke cowok.
0: Ke cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
0: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih?
0: Bulan apa?
2: April.
0: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ya. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali Kak Cindy ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes, yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sung juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
1: gitu. Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Ah, iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren, keren, keren. Norak
3: lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak maksudkan. Lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
2: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau sih.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Yeah, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke. Okay. Jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih Sumantri ya, kalau enggak salah ya?
2: Kak Adis.
3: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang soal ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. Mm-hmm. I think itu sih yang pas ketemu. Uh-huh. Habis itu ada kayak konten-konten making. Okay. Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain yeah. dance kan. Mm-hmm. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Awalnya. Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
3: Sama sih, jadi dari awal tuh nggak mm-hmm. pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelum lagi ya, bro. Padanya gitu.
0: Oh.
3: Gak ada basa-basi lagi.
0: Gak ada basa-basi lagi karena mungkin iya. udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you. And then that's it. Langsung go with the flow. Datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu. Mm-hmm. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better. Oh, I have to do
0: more. Oh, competitive.
3: Competitive, yes.
0: Okay.
3: Gak ada gitu. Maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
0: Oke.
3: Gitu
0: maksudnya. Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua hari.
0: Dua kali dua hari. Abis itu kasih Cindy kembali lagi.
3: Iya,
0: saya
3: pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin Kak Cindy dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
2: Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget.
2: Itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
2: Banyak
0: gak sih?
2: Banget.
0: Iya
2: gak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah diappreciate.
0: Yep.
3: Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah?

0: Ada pengalaman.
1: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
1: enggak apa-apa bentar lagi. Bentar lagi tunggu aja gak.
2: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
1: Sorry, no, I take it back. Jangan, semoga kamu gak pernah.
0: Jangan sampai
2: ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
1: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
1: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasih dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song. Then I hope you really relate to it.
0: Okay.
2: Dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
2: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So okay.
2: I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, yep. Apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
3: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran ke sini.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
3: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau enggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes. Happy
0: semoga juga. Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini kat terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya nggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga.
1: Okay.
0: Tapi soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Amin.
1: Nambah konten.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay. Don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Another collab selain... Ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes. Ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Surely Cool Day versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Yes. Gue Elandi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Okay,
1: guys.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Surely Cool Day. Bye. I got the baby, here we go.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

105,5 FM Berbatam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Buat kamu yang masih terjaga di antara lelah, yang mungkin belum sempat kamu ceritakan ke siapa-siapa di hari ini. Hari ini mungkin kerasa biasa aja ya, atau bahkan berat. Banyak hal yang kamu lewati, banyak juga perasaan yang kamu simpan sendirian. Tapi malam ini, sebelum kamu menutup hari ini, aku cuma mau bilang satu hal aja ya. Kamu udah hebat sampai hari ini. Ya, mungkin gak semua berjalan sesuai rencana. Mungkin ada hal yang gagal, ada yang tertunda, ada yang bikin kecewa. Tapi kamu tetap bangun pagi tadi, kamu tetap menjalani hari ini, kamu tetap bertahan meskipun nggak selalu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Batam, teman terbaik kamu masih di cerita penutup hari ini ya. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang belum tercapai, sampai lupa menghargai sejauh apa sih kita udah melangkah. Kita sering banget bandingin diri dengan orang lain yang kelihatannya tuh lebih cepet, lebih sukses, lebih bahagia. Tapi kita gak pernah tahu nih, perjuangan apa yang mereka sembunyikan sebenarnya. Dan tanpa sadar kita tuh juga jadi lupa bahwa versi kita hari ini sebenarnya udah jauh lebih kuat dari kita yang dulu. Ingat gak? Ada masa di mana kamu hampir menyerah, tapi nyatanya kamu masih ada di sini sekarang. Itu bukan hal kecil, itu luar biasa banget ya. Coba deh malam ini kamu pelan-pelan ingat lagi hal-hal yang berhasil kamu lewati. Hari-hari di mana kamu ngerasa capek banget tapi tetap memilih untuk lanjut. Momen di mana kamu pingin berhenti tapi tetap bertahan walau pelan. Gak semua kemenangan itu harus besar dan terlihat. Kadang kemenangan terbesar adalah kamu gak pernah menyerah di hari ini. Kamu juga tetap mencoba, kamu tetap ada, dan itu 105,5 FM.

0: Gimana nih kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar.
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105.5 FM Batam, teman terbaik kamu, gak kerasa kita udah di penghujung sesi cerita penutup hari ini. Jadi kalau malam ini kamu merasa belum cukup, coba pelan-pelan ubah cara kamu ngelihat diri sendiri. Kamu mungkin belum sampai di tujuan, tapi kamu udah berjalan sejauh ini. Dan itu layak banget untuk dihargai. Gak perlu buru-buru ya, gak perlu jadi sempurna. Cukup jadi kamu yang terus berusaha walau pelan. Sekali lagi, kamu udah hebat sampai hari ini. Aku Dava pamit dari malam kamu, selamat beristirahat. Semoga malam ini bisa jadi pelukan hangat setelah hari yang panjang.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: FM, teman terbaik kamu.

terima kasih sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menjalankan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Dari Fekos FM 105.5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mendukung kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Adu Atam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Dari Jalan Abdul Utama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: It's the real difference between an adult and a child.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2, Netflix secara resmi merilis first look untuk karakter Scooby-Doo di serial live action Scooby-Doo Origins. Jadi ada klip singkat yang nampilin penampilan perdana Scooby-Doo yang lompat ke pelukannya Shaggy. Dan di serial ini akan mengisahkan awal pertemuan Shaggy, Daphne, Velma, dan Freddy dan juga Scooby-Doo sebelum terbentuknya Mystery Inc. Dan yang dirame adalah bentuk Scooby-Doo di live actionnya. Udah lihat belum? Kalau belum, coba lihat dulu deh. Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Ini peringkat timnas Indonesia setelah berhasil mengalahkan Mozambik di pertandingan terakhir kemarin. Ini masih belum berubah, masih berada di 118 dunia, masih di bawah Sudan dan di atas Sierra Leone. Tapi poinnya nambah jadi 1157,14, selisih sedikit dengan Sudan di posisi 117 dengan poin 1157,22. Apakah nanti kita akan mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA kalau menang terus? Kita lihat nanti ya. Info terakhir sebelum kita ke Spada Taman Pro 2, Backrooms resmi jadi film terlarisnya A24 melampaui pendapatan Marty Supreme. Film ini meraih 212,6 juta dolar Amerika Serikat secara global dan jadi film terlaris panjang sejarah A24. Dan film karya Ken Parsons ini berhasil melampaui Marty Supreme dengan pendapatan 191 juta dolar Amerika Serikat. Dan kesuksesan film ini katanya membuka peluang untuk menghadirkan sequelnya yang disebut sama Parsons sudah direncanakan sejak 2022. Udah dulu info produanya, kita lanjut ke Spada.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Predict.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Good morning Om Pro 2, selamat pagi and welcome to Spada bareng Sami Yudi semenin kamu pagi hari ini. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat ya Om Pro 2 ya. Ya, dan hari ini aku punya informasi dari BMKG pasti tentang cuaca. Ini yang paling baik ditungguin ya, karena aduh, emang ya kalau di Batam tuh berapa hari ini apalagi nih, cuacanya tuh berubahnya cepet banget. Dari panas sepanas-panasnya, hujan sederes-sederesnya sama Pro 2, terus panas lagi, pengap banget rasanya. Kita akan lihat nanti dari BMKG seperti apa hari ini cuacanya. Ada info lalu lintas juga pastinya yang bisa kamu sumbangin juga informasinya nanti, biar makin komplit, makin banyak infonya ya, lewat Instagram kita di @pro2batam. Dan jangan lupa untuk gabung di Spada kita juga di Instagram dari jam 7 sampai jam 9 nanti. Oke, buat yang lagi jalan, hati di jalan sama Pro 2, pastiin stay tune bareng sama aku di sini terus. Dan jangan lupa untuk update lalu lintas lewat Lapormin di Instagram

Tawang Pro 2, selamat pagi, masih di Spada bareng sama Yudismin kamu. Kita akan lihat dulu perakhiran cuaca hari ini Tawang Pro 2 di BMKG. Hari ini seperti apa? Apakah sama seperti kemarin atau berbeda? Kita cek dulu hari ini Tawang Pro 2 ya. Kalau dari BMKG hari ini cuacanya itu lumayan beragam ya. Cuman ada dua sih, hujan ringan dan juga berawan. Untuk daerah berawan nih Tawang Pro 2, daerah Belakang Padang, Batu Ampar, terus ke Galang. Tuh, daerah-daerah situ ya. Itu katanya berawan hari ini Tawang Pro 2. Sisanya kayak di Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Bengkong, Batam Kota, Sagulung sama Batu Aji itu hujan ringan. Apakah benar? Kita enggak tahu, kita lihat aja ya. Soalnya kalau ngeliat di sini tuh masih cerah. Hasil masih cerah. Sekarang cerah enggak tahu ya kalau nanti ya. Kayak kemarin sore tuh. Itu pada ngerasa enggak sih kemarin sore pagi ya? Pagi kalau gak salah, siang. Aku pulang siang tuh jam-jam 11-an tuh ya, dari daerah Botania sini tuh panas, cuman agak mendung gitu dikit lah. Nah, nyampe di daerah Gilael, Batam Center, itu ternyata dari Gilael ke Sungai Panas habis hujan deres banget. Sorenya baru geser ke daerah Batam Center dan sekitarnya ya, hampir merata, mungkin ke arah Botania juga mungkin hujannya tuh. Jadi emang tidak bisa diprediksi. Hari ini juga kayak gitu, kayaknya suhunya dari 27 sampai 30 derajat Celcius. Yang hujan-hujan sih mulainya 27, kalau yang berawan nih dari 28 katanya. Cuman ya kalau ternyata nggak jadi hujan ya, kemarin pengap banget rasanya. Rasanya pengap banget. Ini kalau dari aplikasi sih, dari widgetnya si Windows ini katanya kira-kira hujan ringannya nanti mulai jam 10-an. Gitu katanya, jam 10 sampai sekitar jam 6 sore. Jadi pokoknya dari jam 10 sampai jam 3, jam 4 lah. Kemungkinan di Batam hujannya kayak gitu, katanya sebegitu. Walaupun hujan tapi suhunya masih lumayan, bisa sampai 30 nanti siang. Nah, kita lihat aja Tawang Pro 2 nanti bakal diupdate seperti apa. Kamu juga bisa nyampein gimana cuaca di tempat kamu pagi hari ini, dan apakah ada macet atau mungkin ada updatean apa di jalan. Ya kayak kemarin mungkin ada pipa bocor gitu, bisa dilaporin juga lewat Instagram di @pro2batam. 105 FM.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita langsung lihat aja ya. Ini ada info lalu lintas yang aku akses dari matanya.batam.go.id. Sambil update cuaca juga nih tahun kedua. Kalau dilihat dari sini di luar udah mulai mendung. Cepet banget. Dari cerah tadi sekarang tiba-tiba mendung ya. Kita ke daerah Batam Center dulu. Ini yang mengarah ke gerbang selatan Engku Putri. Sepi sih ya di sini memang ya, karena jam-jam pagi ini belum pada banyak aktivitas ya. Terus kita lihat di depan Bank Indonesia dan Kejaksaan nomor 2 Jalan Engku Putri, ini juga masih sepi banget. Tapi bisa dilihat kayaknya jalanannya habis hujan ini ya kayaknya ya. Tadi subuh kayaknya hujan kali ya, atau agak malam. Tapi ini masih basah sih kayaknya, agak-agak basah gitu nomor 2. Tuh, ini kita ke daerah Bundaran Madani. Kayaknya hujannya barusan ya ini nomor 2 ya. Soal dari Bundaran Madani ini kalau dari arah Batam Center ini basah banget jalanannya. Ini kayaknya ke bawah kendaraan-kendaraan yang habis kena hujan. Tapi yang ke arah Bengkong lewat Okarina sih kering-kering aja sih ya kayaknya ya Tom Pro 2 ya. Jadi mungkin tadi hujan, bisa diinfoin lewat Instagram ya Tom Pro 2, di mana hujannya dan jam berapa gitu. Jadi kita akan update juga apakah memang sudah hujan atau mungkin belum, atau cuman gak tahu basah. Gak mungkin orang cuci mobil, cuci motor pagi-pagi kan ya lewat. Tidak mungkin banget. Terus kita cek juga di tempat lain Tom Pro 2. Nah ini yang sudah mulai macet di Simpakasa Ulangka. Ini juga kondisinya kurang lebih ya. Oh enggak sih, ini ketutup ini aja. Aku pikir hujan tadi, ternyata enggak. Tapi ini sudah mulai padat Taman Pro 2. Ini belum jam 7 loh. Belum jam 7 yang dari arah Seladi, flyover. Ini udah mulai banyak banget. Ini berhentinya lampu merah juga udah sampai ke U-turn kayaknya. Ini sebentar lagi lah paling ya. Ini jam 7 padat nih pas ini, macet banget. Terus kita lihat juga di arah Tanjakan Shortlink Taman Pro 2. Ini memang kelihatan banget trafiknya kalau di arah Tiban banyak banget. Jauh lebih baik dibandingkan yang ke arah Tiban jam segini ya. Oke, itu mungkin kamu salah satunya yang dari arah Tiban. Bisa infoin juga, mudah-mudahan macetnya nggak panjang. Biasanya kalau panjang banget macetnya sampai ke atas flyover baru tuh. Flyover Sungai Ladi juga kena biasanya. Ini kita ke mana ini? Oh ini ke Sungai Panas dulu, nomor 2 di Simpang Kuda ya. Ini Simpang Kuda ini jalanannya gede banget, luas banget sekarang. Tidak ada macet sih memang sih. Cuman memang lebih banyak orang ke arah Pelita daripada arah sebaliknya ya. Jadi gitu nih. Silakan teman Pro 2, kamu kabarin juga, bisa lewat Instagram, mention aja di Instagram kita, laporan lewat Lapormin teman Pro 2. Kita lihat dulu beberapa tempat yang lain. Ini ada beberapa tempat mana ya? Simpang mana lagi nih? Lagi Plaza enggak mungkin. Delta Villa coba. Delta Villa. Misalnya rame jam segini. Temenggung kita lihat. Teman-teman yang ke arah Muka Kuning mungkin apakah ramai? Ini ada Temenggung deket pemadam kebakaran nomor 2 ya. Emang udah rame sih jam segini. Ini kelihatan cuacanya bagus, cerah banget. Jalanannya kering. Yang ke arah Batam Center lebih banyak dibanding yang ke arah Muka Kuning ya jam segini. Mungkin nanti agak-agak di atas jam tujuan mungkin ke arah Muka Kuning banyak banget. Soalnya dulu seingat aku ya, waktu masih sekolah masih ke arah sana tuh padat banget. Itu jam-jam segini harusnya udah padat, udah rame. Atau mungkin di arah Muka Kuningnya kali ya yang ramai banget ya, yang ke arah Batu Aji. Tuh. Kita lihat lagi satu tempat terakhir deh, Delta Villa. Nah, Delta Villa nih. Orang-orang naik motor pada kebanyakan pakai jas hujan. Hujan ya? Ini kayaknya sih hujan sih, basah banget jalanannya. Ini semuanya basah nih, yang ke arah Mata Kucing basah, yang dari Mata Kucing juga basah. Bisa infoin kali ya teman Pro 2 di sana hujan apa enggak, atau mungkin dari jam berapa sekarang udah mulai berhenti kayaknya hujannya ya. Kelihatannya langitnya cerah, cuman enggak tahu hujannya dari jam berapa tadi. Silakan kabarin lewat Instagram teman Pro 2, mention aja Instagram kita di @pro2batam dan jangan lupa kasih hashtag lapormin.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.